Baila kuing ala bago daeng al dingan torombole, daeng al dingan torombole kerrek kiwas al dingan kit kundu nas kau asatur leage. Nansi dok al dingan kit kau take daeng oreti. Na ki al dingan torombole, al dingan kit si kundul asa ke daeng oreti di, nan dok al dingan kit si kundul alangis kingasi doratur le rol. Alang kes kaeng utoa kerkerka kwa ngendi elaeng nubu ad dinesipia kwa bekwasi ba dieng orre ini nang kien utanga ditin ini alien kawe na kila utanga dio kila utanga lama gal kila na kila utanga si gal orre na kerengan kwa askarna ba kila utanga al orre togenge namas asonga ge ki daeng aldingan trombole namas aldinga songwa kundu naskao ilaeng alang kila utanga skergerka alkaenge na kita alkaenge ba kila utanga dio al ki kao Namas aldinga ge aldinga asa ore ditininge bas ida orrenge deadline ore kering kwagal askarnaba ille abuzi jawri na kila aldinga ndio nama ida alding simeke wala ga alding tarike na namak dirotilleng karek nas kelkam ai beleng le alama kan turunga si kingu ila namayer kwankriya gut wala ga giraye namarandok Si longa dingan kwata

ilaayin naka yesi awa alangis kwen taring apia na alangis kila kwa alabu si akweli kasi giskana namang alangis ila borun kwa apanga dok nakadok sin auli ye dok arang bat taben eng duin ide anas namas namanyanga na ila pile kari alas alkyanga namadeng donga deng iriya namayin kwa wong wogi kasi adeng dile adeng pia wong kwe alagis gisi longa alaji jangutien wonke alagis gisi longa alaji jangutien namai kasi adeng pia alang ji tani lo jegil lianamas wong berenga keljam lianama wong berenga keljam ida sal si nama eridik nui poi nama lo jegila ye nama warik kera nama koro irto lianama nu ami nama tani kakire ea sal namas kwasi dimaskas gudbat ide sal ki urtutungang songwa di on lianama musigle yanga nas kwasi gut paliti nas kwasi gut empali ye asaki wonkwe kaiti kiranyet ala dele elabele kelkami namas asonga firye kwanama in engil yendu ye aiba al ning kela kwasi iriu ala ning wonkwe si kripulitia kwakit ala ba ila belesi kelkami nama namas asunga prige enga nama in engil indu ye aiba alaning gurutim kira kwasi iru alwonkwe alaning wonkwe si iru karate ye ine ala ba ilain ela alang kwa kirasi kira kwasi ti alwosi abeden kawin kira kwasi namas kien urtutungale pingi ide saring gutin jawli nama sasonga kakire kya na dembele asaye kwasi sai wonkwe ni kakire kya kira kwan utonga kira kwan urtutunga kutuyungul alang jawli dik dok kela lia alabas ye ide songwa onga lungkwa apanga nama lotok kol nama kasingi alan sasi esigal namas angil ki dule nakilul nama demi orang si kolwengi yesi nama kolwi asadik ke majira ndio dik namas yesi enkwa ala illa ergele ko nas ila lo kalum sal nama jurislim nyanga nama inkwa alang ki wong mayirang apang kwang eng wong mayira si akeba ala ye wong mayira lei ye nama yesi kali kawengi ide nama ba do kerkya na bazra kari nama ela alang si yesi nyingi namas majirasi inkwa sal ala wong kwe si yegila nansi yesi risingo nansi impali ye kwasi gut aising tule pali limaskas ide sal nama ken kol nama kena na yurus diming dio kilongi nama kwasi gut kaule tiengi ki wong kona ye ide nama ning si kidik ide namas kidik korkin ye nama in imo alang yesi ye nama in angil alang yesi kawe alabas ken jarunga ila bele yesi kiwe ye nama salsi adeng kawe napingi ila tasle wong longa nama nye taras kain

na ettene nen karin numagal asikerkela nus aldikerka na dok asan inkalum kingaldinga asaka asa udonga tola dioke nakela utonga si namakwel alang tullen sikel kam na dok alwal a abas di den worker jami ela lia asikir dok bande ara war yarang na dok au nus dan beleng aldinga si tullen gel kam ilaing alan si ajuma ba na dok asan inkalum aldi asa aldinga di asa sa soa kurage na dok nama ilaini niki kwer alang si asinga songwa kau na dok asa inkalum dinen dio dobi duo albas keng otake na marang kwa kit ala ki nge sikundi ene junge yeng lea alba kwa si kurikulitia na kwa tenga asa nkomea na dok asa inkalum a ki longa di nga sa kwa aldinga kau na bas kitsi kau asa tulayagi matsing den dio otana tulaya kiwi na nama ilaini asa ki kwa aldinga kau marang dok awunas inkalum duo biduona kewuon ade yundi ola kewuon ota yundi alba wale sinjuona etena maine karin kewuon kona rekinga tupiana mazikere nas ingaldizi tabungo

ine kainzi kuing alala kirzin nama bele laldeng kirzin illa ura kila erbet ada keng keng bari ngoke kila apa kila ne ke unduni ladi nama bari alkuale song kirei il na keng ura kike nyetti ni kila alba e kuela lamfia ba bo ba nyetti ni zalinga kila alka kain kilman kido undul wala kain kain nyurungan kido undul na aininka na aininka na nama wala zing ingwa dembere yakubu le den domberle e domberale ngero yakub kariyo ila rimemfia ine erbet amang erbezal bon amang bon ala sekio ine di kalgez ingwa erbet al elongene muru al duri al fadiza kwel ala ngena lingo wala karabanyo kwanyo kya kwel ala ngena lingo na nama kwing ala ingiza men ka kwa kila erzing ala dora kumme dribele in kwa kila ata dora te kumme erbet ki kwa ranga songani ela ki kwa ranga songani ela ene falgwa mara kwa ranga falgwa ki nyeti ndia elke ingi matin kuyye ne lojalu masi lojalu masi njalu ni adu ki kwa ranga aman adu jalu zing daik adu kierok indi jalu ala erbeti mara dora di lal dele ke kirei ne erbet ki nguda ki lalba kwel ke ki lalba kwel nyeti ni ba ena jale nga ezi kwa ranga ki la ala ki ki kaya kilman ki nkiro undilo dora ila kan kelman kide undul ile darai na ki unanga askalumba na nama kwadin ingalong adan queen berenga queen kanina queen ke berenga donga iki anni na engiz am tarikis au tenati nikil masondrei wala azalum baji mala kelma simmoy wala kelma gijiti kelma gila simmoy wala kelma gisondrei ma azalum ba dimbere zibala joel mala joelba azalum ba aininja ile beladi nyatinde baza batti ni baza lompi den dombre jawli na jegi lompi aybeleng aw lompi dis terija aw jongona na salaja aw lompi de jiro ya hay lompi ka adalumba malaki kelma simmoy din bin surin alke az alumba balastik kelma ge simmoy wala kelma ge sondorey duin berazi bala wel mala welba az alumba kibanga aw na kanga kanwana lompi zin kwa lompi kuin ka tiya ge nyettingis jazo alaka a na nama wel arangis jazo jazo kis aranka duin berazi wengi nyedde jangona tube nje na man tube nya lombe vidi nyetti ni fazo no lombe le kanwe inzi kalon dio atonde ti lenzi kalon erbet ali longna muru dur al kwala enna lingo nara alan dur enna bona lingo na inzi balon kerdok adangi balon atonde ti le erbet ya man bunga ala masakyo na inzi kalong erbet ya lang ay kung kilom vinden kwel na lom vinden do morende njewli ama lom vinden do mor kawli na kawli di bazin imbaro dung de gena edike kwingel na ti na kay nyuru wala kay na kay kil malaka inzi kalong lom vi ka wel ki konas kenel kilom vin ken kwana eja fakaw ne edi donga kanni ne edi barafatas kamin idi ne so tulle asog zamin barafatas amen kwing ala lo na bayin kil magaji moy na ka inen ari na man sogata bu kwale kenas kaya asog zamin barafatas amen